0: Hello.
1: Amen.
0: Mandakra, do mami, say.
1: Yes.
0: Apo yu mili program ba.
1: Apo yu da.
0: What are you?
1: What do you want? Bali pe an mo. Luka na mo. Ane ane kon. Luka. Yini ti ni yo?
2: Ana ti ya ba.
1: Oreme.
2: Orang itu itu.
1: Apa yang wini?
2: Apa yang ingin dia cuma untuk apa yang wira kerja muka.
1: Kami ni kau word apa yang wira jangan muka cialar ya dek.
2: Cuma kami hobi ala tunggu timu gualaju.
1: Tunggu timu gualaju tunggu luanyu den.
2: Gualaper.
1: Tunggu luanyu den.
2: Tunggu luanyu den. Jadi tunggu piati le.
1: Tunggu piati ha muka.
2: Da
1: ja war wi jo
2: balle
1: kamo ba homa carro
2: eh
1: apoyo
2: de

0: wal jaxal wal yoni bu mu bu may yo ngatu ba riko te mer tiling mi abidi yo
1: ana no ato jalo to jano war war lu mo bu mi yo bung na jun kore
0: kar bu mi tun le ni war ya gwa ya ku ya
1: te tan ka bu mo bap te bu na pin kurum
0: le lo pa pa pa ngi ni me lo ay kuna ne yo ni wa tu ate ji ate kama kina be ento baba baba chella lie Tengwe yu mwe pindu tik Wadlunga yu
1: Adate do kara kwera bo
0: Medikori kwe ping kwat
1: Kama maka kachana kachana yae ping Kama maka bumi ya bumi na yae ping
0: Ya moti waroba Kama nika ya tek doka Papa doka doka ping lone
1: Kara bumi ya tatam kum tam Tatam kum tia dung tadung wale kire bum
0: Bili pinyi bim wale kire yae ping Manya manya mwe wale ya ping manya manya mwe ajuga kubi kai wani ngi tungu piu jimi kana kuni ubungu wani kai ya vingi tu obtien lone ajulo ni no min ma ginu balo pero lor tat ke riolo
1: jok kor ya malo to chela katon ya malo to chelo bang na lo bang jo bang war war na la kaja
0: min min ya papa te balo wa lo ma chana lo misa pil pil
1: Oh, ini kata mana ya, ini biar jir. Ambur ni cek kan, wak?
0: Kata ke duit ini dia.
1: Ayo, orang cek cek, tapi boleh bibu makan pat, kan, Ming.
0: Karena lor kati Allah lah, karena mi dia cu ingin repang ni, you lah ni.
1: Mi dia pilih lungi lung tau kaya ibu ni piaran.
0: Eh?
1: Mi dia pilih lungi lung tau kaya tajan. Buya pun cu pun ciru buk. Buya pun cu pun nuat ciru buk ke.
0: No ni di chabu kala ngai nena ajuna ajuna cha
1: suruch su suruch su ibura kel suruch su suruch su ibura ria suruch ana na wang kere di chale choko tala wang kere yung chale choko bulu ka par tamer mi robal wi ama
0: toichon kiri kare lala balanga bon kon kiri kare lala ba mi atiga ta son ter tiga mami mi amala mami ma doki mami
1: ta chon kiri lala balma ubon kom kiri lala balma wala loni kiri lala bal
0: and mot mot bon wa yeni chama yini kiri gwok ni ni diang da gwok win bi
2: mama la rubi gina maton and ko kiti